Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Perdu FM teman terbaik kamu. Yes, teman Perdu pagi ini masih ada yang pawai ya. Udah jam segini juga teman Perdu ya kan. Oh, tapi nggak apa-apa, itu euforia kemenangan. Tapi kalau bicara soal bola itu di Maluku rata-rata ini ya teman Perdu ya. Maluku, Papua, teman Perdu pada kayak demam sepak bola bener. Mungkin di luar sana orang nggak bakal kayak sampai di luar Maluku ya atau di luar Papua ya, orang mungkin ya sekedar fans gitu. Setelah itu kemenangan itu euforia sesaat, tapi itu reda lagi. Kalau di Ambon, wih, kalau mau pawai konvoy sama pawai bisa sampai tengah malam teman Pro 2. Kita update dulu informasi, kita kesampingkan dulu bola dan kawan-kawannya teman Pro 2 pagi hari ini. Kita ke informasi dari apa, Ambon.

Nah teman Perdua, kita tahu bahwa naiknya Pertamax berakibat kepada antrian di sejumlah SPBU teman Perdua. Nah ini antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar ya, kembali terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Air Besar Negeri Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon pada hari Sabtu lalu. Kondisi yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir ini mulai dikeluhkan oleh para pengemudi angkutan, terutama sopir truk logistik. Oke, salah satu sopir truk yang opir mengatakan bahwa heran lantaran persoalan macetnya pasokan atau antrian solar ini terus berulang tanpa adanya solusi konkret. Menurutnya situasi ini sangat mengurangi merugikan ya para sopir dan dari segi efisiensi waktu, selain juga memicu kepadatan lalu lintas di sekitar kawasan jalur utama Paso. Aku berharap nilai minyak kan turun teman Perdua, harusnya kan pertama ikut turun ya, harusnya teman Perdua. Itu sih harapan dari saya teman Perdua ya. Oke, aku masih menunggu kamu di Instagram kita atau di WhatsApp 08 1356245884. Tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

Teman Pro2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antar kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Perdu FM teman terbaik kamu. Nah, kalau kamu perhatikan beberapa konvoi yang terjadi teman Perdu kemarin, itu banyak aksi kreatif teman Perdu, salah satunya dengan kemenangan Maroko atas Belanda teman Perdu ya. Nah, salah satu yang paling mencuri perhatian adalah kemunculan poster bertuliskan dilarang berisik kalau sudah pulang. Oke, bener ya. Be quiet please. Nah, poster berada satir ini dibentangkan seorang pemuda satu ribuan warga mengikuti pawai kemenangan Maroko di Jalan Jenderal Sudirman tepat di depan MCM Kota Ambon. Selain tersebut langsung mengundang gelak tawa warga yang merayati lokasi, banyak peserta konvoi mengabadikan momen itu menggunakan telepon genggam. Sementara pengendara yang melintas menyanyikan kelakuan sebagai bentuk dukungan terhadap kemeriahan pawai. Poster ini menjadi simbol sendiri bagi dua raksasa Eropa, Belanda dan juga Jerman, yang sama-sama harus mengakhiri perjalanan lebih cepat di babak 32 besar Piala Dunia kali ini. Seperti kata bahwa Jerman tim unggulan pertama yang tersingkir setelah ditahan imbang Paraguay selama 120 menit dan sebelum kalah 3-4 melalui adu penalti. Kekalahan kedua dialami oleh tim Oranye yang dramatis juga melalui penalti setelah imbang bermain 1-1 hingga babak tambahan waktu. Singa Atlas menang dengan skor 3-2 adu penalti sekaligus memastikan tiket ke babak 16.

teman Produa, musim penghujan telah tiba. Selain hujan lebat, kita juga harus waspada terhadap angin kencang yang dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah rusak, hingga gangguan listrik. Untuk menghindari bahaya, pastikan kamu tidak berteduh di bawah pohon saat hujan deras, periksa kondisi atap rumah secara berkala, dan jauhkan kendaraan dari pohon besar atau baliho yang rentan roboh. Selalu pantau informasi cuaca dari BMKG dan tetap waspada. Bersama kita bisa menghadapi musim penghujan dengan lebih aman dan nyaman.

Teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Perdu FM teman terbaik kamu, ada tidak di dengan sumber tadi juga ada Isyan Sarwati, Makar juga Red Royce dengan Tunggu Aku teman Perdu. Dan setelah ini ada info Perdu yang bakal aku share ke kamu di jam 10. Dan gadis station kamu terdengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: Baik, teman, perlu kita update informasi paling baru pagi hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama dari Kota Ambon. Pemkot Ambon mendorong seluruh camat agar segera berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk membentuk forum anak di setiap negeri, desa dan kelurahan. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya memperkuat perlindungan, partisipasi dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Ambon sekaligus mengembangkan potensi diri secara positif.
1: Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon mengungkapkan agar revisi undang-undang perfilman disesuaikan dengan perubahan industri film saat ini. Salah satu isu yang dibahas adalah pengaturan masa tayang film bioskop sebelum masuk ke platform digital. Hal ini disampaikan saat menerima audiensi pengurus Badan Perfilman Indonesia BPI 2026-2030 Kementerian Kebudayaan pada tanggal 9 kemarin. Pertemuan ini membahas penguatan regulasi sekaligus strategi pengembangan industri perfilman nasional di zaman sekarang.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, kiper veteran Manuel Neuer memastikan dirinya tidak lagi membela tim nasional Jepang, tim nasional Jerman. Kepastian tersebut disampaikan setelah berakhirnya perjalanan Jerman di Piala Dunia FIFA 2026. Neuer memutuskan pensiun usai Jerman kalah dari Paraguay pada babak 32 besar pertandingan berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat pada Selasa 30 Juni 2026. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman, bisnis catering rumahan memiliki peluang untuk meraup keuntungan besar. Pasalnya, kini kebiasaan orang dalam memenuhi kebutuhan perutnya sudah berubah. Dulu, sebagian besar rumah tangga rutin memasak setiap hari di rumah. Kini, sebaliknya, kebanyakan pasangan dan lajang lebih suka beli makanan di luar melalui GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Alasannya karena dari segi kepraktisan dan biaya, lebih murah beli makanan jadi atau berlangganan catering. Diskon, variasi menu, dan kelezatan menjadi pertimbangannya. Dibandingkan masak sendiri di rumah, oleh karena itu, bisnis catering rumahan memiliki peluang yang bagus.

Perdu FM teman terbaik kamu Wenau dan juga rilis mana dengan sesi potret teman Perdu ini lagu yang paling sering kamu request ke kita dan Perdu request sudah kembali menyampaikan kamu teman Perdu. Silakan yang bergabung sosial media kita buka di Perdu FM ya. Akun Instagramnya teman Perdu atau WhatsApp langsung 0813-56-45884 lagu Indonesia dulu teman Perdu yang boleh kamu request. Ada lagu yang kamu request ada Inji Kavalo Remuk, Kemari Jeklau, Tarik Ulur dan juga Liodra dengan

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai.

0: teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Perdua FM teman terbaik kamu. Ada Rim Laude dengan Ikro teman. Perdua lagu yang aku request berikutnya ke kita. Ada Arun Lauren juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemudian dari Zon Fadila dan RN Boys Mahal Ini Seketika. Dan juga ada Wijaya 8 Lusal Pria dengan Bulan Bintang Garis Menyilang. Tapi kita dengarkan dulu Gitaf dengan Mungkin Di Depan Buram.

teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

of the Day merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki, yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahasa,

0: Baik teman berdua dari Silent Seven dengan sederhana yang sudah menemani kamu teman berdua. Setelah ini nanti akan ada beberapa lagu mancanegara menemani kamu. Dua request mancanegara buat teman-teman yang ingin bergabung, silakan di social media kita atau di Instagram kita, di WhatsApp kita juga bisa teman berdua. Tetap dengarkan Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Siapa kamu gila udah?
2: Yo, salam aja.
3: Ya, no.

Cuman, akhir-akhir ini tren gaya hidup sering berseliweran di sosial media. Salah satunya adalah sleep maxing yang viral di aplikasi TikTok. Istilah ini merujuk pada usaha untuk memaksimalkan kualitas tidur dengan berbagai metode dan ritual yang dianggap bisa meningkatkan kenyamanan dan efektivitas istirahat malam. Beberapa cara yang populer termasuk menciptakan suasana kamar tidur yang ideal, mengonsumsi minuman kaya magnesium sebelum tidur, hingga penggunaan teknologi seperti pelacak tidur dan masker tidur berbobot. Tujuan utama sleep maxing adalah agar tubuh dan pikiran bisa benar-benar pulih secara maksimal selama tidur, sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan.

jarang mendengar soft spoken di media sosial. Istilah soft spoken merujuk pada seseorang yang berbicara dengan suara lembut, tenang, dan sopan. Gaya bicara ini tidak hanya mencerminkan karakter yang kalem, tetapi juga sering kali diasosiasikan dengan pribadi yang bijaksana, penuh pertimbangan, dan tidak suka mengangkat suara. Meski terdengar sederhana, menjadi soft spoken adalah kekuatan tersendiri dalam komunikasi, terutama dalam situasi yang memerlukan empati dan ketenangan. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi suara keras dan kompetisi yang sengit, pribadi soft spoken justru membawa kesejukan. Mereka cenderung mampu meredam konflik, membangun suasana yang nyaman, dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sosial, kehadiran seseorang yang soft spoken bisa menjadi penyeimbang yang dibutuhkan, terutama dalam tim atau komunitas yang dinamis. Namun, seringkali orang yang soft spoken disalahartikan sebagai pribadi lemah atau tidak percaya diri. Padahal, berbicara dengan lembut bukan berarti tidak tegas. Justru banyak pemimpin hebat yang dikenal soft spoken tetapi memiliki pengaruh besar. Kunci utamanya ada pada kemampuan menyampaikan pesan secara efektif tanpa harus mengeraskan suara. Sebuah seni komunikasi yang membutuhkan kecerdasan emosional tinggi.

Kembali bersama Pro 2 RRI Ammon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang. Saya minta bakal temani kamu juga Davini nanti. Dan beberapa hiburan lagu-lagu mancanegara, silakan untuk kamu di Pro 2 Hits Leads yang mau request, boleh di layanan WA kami. Juga mau japri juga boleh. Grace Abrams, Hit The Ball untuk kamu.

mengatakan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik.

0: Teman Pro2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.
1: No matter what, no matter what.

Ya, teman Pro 2, tadi ada Lady Gaga ya dengan Runway, kemudian ada Madonna feat Sabrina Carpenter dengan Bring Your Love ya. Untuk kamu teman Pro 2 kali ini Alan Alex Walker, Alex Warren dengan Fine Place to Die untuk kamu, dan akhirnya saya akhiri Pro 2 Hits Leads lagu-lagu mancanegara.

Bersama Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2, jam 12 tepat. Berarti ingat jam makan siang. Kerja, tapi jam makan siang istirahat dulu, pending. Makan dulu, apalagi kalau bawa dari rumah. Pasti enak banget tuh makanannya ya. Makanan yang memang khasnya kita banget, teman Pro 2. Tapi kalau tidak sempat bawa, berarti ya harus beli di luar. Paling tidak mencoba dengan indera perasa kita yang pas dengan makanan ada di luar, boleh ya disesuaikan, teman Pro 2. Tapi kalau memangnya tidak ada sama sekali, berarti harus makan apa yang ada aja, teman Pro 2. Yang penting kesehatan kita tetap terjaga dengan baik. Oke, teman Pro 2 ku sayang. Beberapa hiburan temani makan siangnya kamu, menikmati makan siang. Selamat makan, teman Pro 2.

Tahukah kamu, CCTV adalah singkatan dari Closed Circuit Television yang berarti kamera tersebut dilengkapi dengan layar monitor yang disambungkan oleh sinyal. CCTV pertama kali ditemukan seorang insinyur asal Jerman bernama Walter Gruch. Kala itu, ia menciptakan sebuah sistem televisi yang terdiri dari kamera, digital video recorder, dan monitor atau output untuk CCTV. Sistem televisi sirkuit tertutup ini pertama kali dirancang dan dipasang untuk mengawasi proses peluncuran roket pada tahun 1942. Alat ini umumnya dipasang pada bagian sudut atas tiang maupun ditempel di dinding. Dipasang guna mengawasi keadaan sekitar bangunan atau lingkungan tertentu.

Nah teman Prodo, ada beberapa menu makan yang bisa dijadikan sebagai menu makan siang kita yang pas banget dengan perut kita ya. Apalagi kalau perutnya orang Ambon, pasti bawaannya pengen makan papeda, ikan kuah kuning, terus sayur dong kasbi, tumis kering pakai bunga papaya. Aduh, enak sekali. Atau ganti papeda dengan pisang, pisang santan, pisangnya dimasak pakai santan. Jadi pisang itu yang terlalu lombok, dia berujung-berujung keras sedikit. Enak sekali. Mulut-mulut orang Ambon, teman berdua. Oke, bagaimana dengan kamu, teman berdua? Hari ini makan apa nih? Ada yang mau berbagi dengan kita? Boleh. Aku tunggu di studio ya. Mau makan bareng juga boleh setelah aku dinas ya. Oke deh teman berdua, temani makan siangnya kamu, Adrian Halif, sekarang.

teman, pasti dong outfit kamu ada yang kaos kaki. Tapi tahukah kamu asal-usul terbentuknya kaos kaki yang kita gunakan dan sering dipakai seperti sekarang ini berasal pada abad ke-8 sebelum Masehi? Orang Yunani kuno mulai memakainya dengan bahan dari kusuk bulu binatang dan orang Roma mulai menggunakan bahan dari kulit binatang serta kain tenun. Pembuatannya cukup sederhana, masih menggunakan rajut tangan. Sejarah kaos kaki modern dimulai pada tahun 1589. Seorang pendeta asal Inggris bernama William Lee, ia berhasil menciptakan mesin rajut yang pertama.

teman, sering kan dalam keadaan tertentu kita sering menelan ludah? Faktanya, fungsi utama ludah atau air liur untuk melunakkan makanan agar lebih mudah ditelan. Menurut laman Penn State Hershey, kelenjar ludah menghasilkan atau menyimpan sekresi yang nantinya digunakan untuk memecah makanan secara kimiawi. Tanpa adanya air liur, akan sulit untuk mencerna makanan karena makanan tidak akan dipecah dengan benar dan kita juga tidak bisa membersihkan sisa puing-puing makanan di dalam.

Bersama Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Menu makan siang apa yang paling sering kamu cicipi di siang hari? Sesuaikan dengan, kalau diet ya menu diet pasti. Tapi kalau yang makannya, suka-suka aku mau makan apa aja, terserah aku. Nah, siapa di posisi seperti itu, teman Pro 2? Selamat makan deh untuk kamu semuanya.

Kembali bersama Bro Dera Riamo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau yang kita ketahui bersama bahwa ada banyak pengusaha-pengusaha muda yang saat ini menggeluti bidang kuliner. Jadi lebih banyak untuk bagaimana memberikan apa yang mereka punya, talenta yang mereka miliki dengan kreativitas mereka menghadirkan menu-menu makanan yang jarang kita dapat, yang tidak sama sekali, dan bahkan produksi sendiri. Karena setelah mempelajari banyak hal terkait dengan makanan minuman di luar daerah, maka mereka punya inisiatif untuk membuat sendiri, teman Pro 2. Nah, kalau malam-malam hari ya di depan kantor sini, teman Pro 2 ada kopi, terus ada juga roti ya. Jadi menu-menu yang kadang kita sudah tahu tapi belum pernah rasa, tapi ada yang baru juga karena dengan tambahan topping misalnya, itu membuat segala sesuatu jadi baru lagi, teman Pro 2. Nah, gimana dengan kamu? Apakah punya kuliner tersendiri? Boleh kita saling berbagi, teman Pro 2. Namun Admes temani kamu dulu. Pelukis pilu.

Masih soal kuliner teman Pro 2 yang kita bahas ya. Kalau tadi menu makan siangnya papeda ikan kuah kuning. Bagaimana dengan kamu teman Pro 2? Ada yang menu makan lain? Mungkin apalagi yang sekarang baru mie apa Vini? Mie gacoan, mie gacoan. Padahal di rumah biasanya sari mie yang warna merah plastiknya itu. Tapi ini ada lain lagi nih yang pedes-pedes dikit. Jadi beda-beda indera perasa kita ya teman Pro 2, ada yang bisa menikmati makanan khas atau lokal daerah kita masing-masing, tapi ada yang harus menu modern ya ala-ala Eropa gitu. Terus yang sering banget dengan yang ada keju-kejunya. Jadi beda-beda indera perasa kita, anak-anak zaman now dan orang tua tempo dulu pasti beda sekali. Ada yang bisa makan nasi, tapi ada yang juga tidak bisa makan kasbi, keladi, ya kasbi. Kalau di Ambon bilangnya kasbi, tapi kalau Indonesianya singkong, teman Pro 2. Nah, mungkin itu yang bisa dibagikan untuk kamu. Setelah ini ada Vini yang bakal temani kamu, teman Pro 2, yang pasti hiburan spesial juga masih terus dihadirkan.

0: tahu ke sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelasan perbeda, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada keseng AI yang bisa bantu-bantu patung?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

0: yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhir nih kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tau seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yosi bicara batul lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket jua. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar jua para beta.
1: Oh, Ose ini selalu labelai. Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: Jadi, kursi ini kelihatan kokoh banget ya?
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul, Dewi. Furnitur dalam negeri, kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Kembali lagi bersama aku Vini di sini, teman. Dan di hari ini aku masih tetap update informasi gue kamu ya, teman Prodi, di setengah 2.

0: Jo, mesti tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tau gak sih?
1: Akan istilah Jo bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
1: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

0: Hold up, stop.
1: Wih, Alip, buku pikir gini ya nih, kok makin rame sih, Jay?
2: Iya, betul. Toksing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sah. Sekarang, banyak orang tetap. Bahkan kita bisa baju lewat online.
1: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu astacita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
2: Mantap tuh. Memang mantap, Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Sapung kas katung lo hari begini. Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja per orang lain. Kita karena ada 3 sila itu ya. 1, 2, 3.
1: Ih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
2: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osim mau buka usaha tuh, jangan takut par mulai. Katung pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akan. Deng sungguh-sungguh.
1: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih, sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
2: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas biar jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Karena ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat.
2: Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

Pro2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

0: Ju, sih tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Sih tau gak sih?
1: Akan istilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akan dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katanya daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lain, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Pro 2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

92 saluran televisi dan jenama hiburan Nickelodeon akan merayakan hari SpongeBob pada 14 Juli mendatang yang bertepatan dengan hari ulang tahun karakter tersebut di dunia serial. Dan pastinya Nickelodeon ini menyiapkan sederet rangkaian perayaan antara lain siaran langsung di TikTok bersama dengan pengisi suara SpongeBob Tom Kenny pada 14 Juli, pukul 6 sore ya waktu Eastern pastinya. Dan untuk sepengetahuan teman Pro 2, SpongeBob SquarePants diluncurkan pada 1999, diciptakan oleh Stephen Hillenburg. Dan tayangan tersebut terdiri dari 300 episode serta telah diadaptasi ke sejumlah serial dan juga film spin-off.

soal kehidupan sosial yang telah berubah, tetapi juga cara musik dan industri rekaman berproduksi. Tidak seperti dahulu yang masih bicara masih berada di satu tempat bersama para pelukis, musisi, penari dan seniman lainnya. Madonna juga mengungkapkan pandangannya bahwa dalam berkarya dimulai tanpa memikirkan posisi di tangga lagu atau jumlah streaming yang dituangkannya dalam lirik berlagu Bring Your Love ya. Dan pastinya alih-alih memaksimalkan produktivitas dengan bantuan AI, pelantun album Conventions itu bahwa saat mencari inspirasi untuk musik barunya ia sengaja menjauh dari teknologi dan berbagai distraksi di media sosial, teman Pro 2. Sebelumnya Madonna juga menyuarakan kritik seperti bahwa media sosial telah menanamkan kebutuhan yang terus-menerus

0: 2022 pada pukul 3 waktu Indonesia Timur, teman periode 2, Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan inflasi terjadi pada bulan Juni. Kelompok transportasi menjadi pemicu utama inflasi di bulan ini, di mana inflasi bulan Juni 2026 lebih tinggi dari konsensus pasar yang memperkirakan inflasi bulanan sebesar 0,29%. Sedangkan inflasi secara tahunan konsensus pasar memperkirakan 3,2%. Menurut Ateng, inflasi bulanan pada Juni 2026 pemicu utamanya adalah kelompok transportasi. Inflasi kelompok ini tercatat sebesar 2,29% dengan andil inflasi 0,28%, teman Pro2. BPS juga mencatat, pada Juni 2026 seluruh provinsi di Indonesia mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 2,45%. Informasi selanjutnya, pemerhati kepolisian dari Institute for Security and Strategic Study juga menilai kultur atau budaya organisasi masih menjadi pekerjaan rumah Polri. Menurutnya, reformasi terstruktural cara kerja dalam penanganan perkara menjadi hal-hal yang penting dalam reformasi struktural Polri. Menurutnya, masyarakat masih merasakan adanya tebang pilih dalam penanganan kasus, terutama masyarakat kecil. Belum lagi, banyak informasi yang diterima pihaknya soal perkara yang terlalu lama mengendap, teman Pro2. Oleh karena itu, masalah kultur ini masih menjadi persoalan besar di organisasi Polri. Dan pastinya banyak yang menyoroti hasil survei beberapa lembaga yang menyebutkan tingkat kepercayaan terhadap Polri yang meningkat. Dan informasi terakhir kita, teman Pro2, 9 mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia menghadiri upacara Hari Bayangkara ke-80 di Satlat Brimob Polri pada Rabu hari ini, di mana upacara tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran para mantan Kapolri mendapat sapaan langsung dari Presiden Prabowo pada rangkaian upacara. Dan upacara juga dihadiri pimpinan lembaga negara serta para menteri anggota Kabinet Merah Putih. Tampak pula Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, Jaksa Agung, serta para duta besar di negara sahabat.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

aja nih. Halo. Yuk masuk. Yuk. Bentar, bentar.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

0: Eh kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Apa sih?
1: Beta tahu ale maksud ni. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batu. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu, hei, ramah lingkungan. Ding akan segera habis. Sudah tinggal cerita angin habis. Angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih. Dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong tuh anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdose dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

0: Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.
1: Selamat sore, 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi sama Tio Nugroho ya, setelah 2 hari kita berpisah, asik. Dan teman Pro 2, tadi seharian kamu udah dimana sama Vini ya. Ya, ini saatnya aku buat hadir lagi, nemenin kamu sampai nanti malam pukul 12. Dan teman, di sore hari ini kita bakalan apa ya, ini ya acaranya ya. Oke, sore hari ini kita bakalan seru-seruan pastinya ya. Tentu saja teman Pro 2, nanti aku bakal kasih kamu informasi dan juga informasi yang update tentu saja terkait dengan Piala Dunia ataupun juga hal lain yang menurutku perlu kalian tahu, wajib kalian tahu. Dan teman Pro 2, selain itu aku juga bakal menghadirkan lagu-lagu spesial buat kamu ya, buat kamu yang mau request lagu boleh juga, aku tunggu sampai nanti pukul 12 malam. So don't go anywhere, don't change your station, keep stay tune on Pro 2 Radio Ambon.

food vlogger, merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi para

2. Tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan. Misalnya, menggunakan energi terbarukan ke produk daur ulang. Dan jangan lupa, ekonomi biru memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru, karena inilah kunci masa depan Indonesia yang lebih cerah.

98,42 dari Ambon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama Tio Nugroho di sore ceria. Dan teman, aku mau kalau nge-spill satu informasi ini dari Dua Lipa yang mana meresmikan Manifesto Library, di mana perpustakaan hasil kolaborasi antara Service 95 Book Club yang ia dirikan dan toko buku bersejarah Livraria Lelo di Porto, Portugal. Nah, dibuka sebagai bagian dari Festival Literasi Babel City of Book ya. Manifesto Library ini akan menjadi koleksi yang menghadirkan sekitar 100 buku yang pernah dilarang, disensor, dan juga dibatasi peredarannya di berbagai negara. Nah, Manifesto Library sendiri ini menghadirkan buku-buku yang pernah dilarang itu tadi ya teman Prodo ya, dibatasi peredarannya karena mengangkat isu seperti ras, seksualitas, identitas, hingga kritik terhadap kekuasaan. Ada juga buku-buku yang sempat ditarik dari rak karena dianggap kontroversial teman Prodo. Nah, dalam beberapa kasus juga para penulisnya ini bahkan mendapatkan ancaman hingga kehilangan nyawa akibat karya yang mereka tulis. Melalui siaran pers yang dibagikan Livraria Lelo dan Services 95, Dua Lipa ini mengatakan Manifesto Library ini dibuat sebagai ruang yang mengajak orang untuk lebih dekat dengan dunia lewat membaca, sekaligus juga mendorong mereka untuk berpikir kritis. Menurutnya juga perpustakaan ini menjadi bentuk penghormatan bagi buku-buku yang pernah dihilangkan, para penulis yang berani menyuarakan pemikirannya meski berhadapan dengan kekuasaan dan sensor, serta juga pembaca yang ingin bebas menentukan sendiri apa buku yang ingin mereka baca. Beberapa judul yang tersedia di Manifesto Library antara lain ada The Handmaid's Tale karya Margaret Atwood, terus juga ada Villon karya Reginald Dwayne Beach, serta karya-karya Salman Rushdie dan Olga Tokarczuk. Seluruh koleksi ini dikurasi berdasarkan 4 tema utama, yaitu power, control, voice, dan memory. Gitu teman baru 2. Jadi gimana menurut kamu? Menurutku keren banget sih ini sih ya. Dan jadi salah satu musisi yang menurutku sangat-sangat menginspirasi sekali. Asik. Nanti kita bakal balik lagi ya teman baru 2 setelah yang satu ini. Tetap stay tune di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

0: Masih bersama Tio Nugroho, teman Pro 2 di 98,4 Pro 2 RRI Ambon. Dan ini ada salah satu franchise horror terlaris ya, asal Taiwan, The Rob Curse, yang dipastikan bakalan berlanjut lewat film keempatnya. Nah, menariknya teman Pro 2, kali ini semesta horror tersebut bakal masukin sosok hantu yang sudah sangat familiar buat penonton Indonesia, yaitu Kuntilanak, teman Pro 2. Film terbaru akan berjudul The Rob Curse 4, Kuntilanak ya. Dan jadi seri pertama dalam franchise tersebut yang proses syutingnya dilakukan di luar Taiwan. Melansir dari Variety, The Rob Curse ini merupakan salah satu franchise horror paling sukses di Taiwan. Tiga film sebelumnya berhasil mengumpulkan pendapatan box office lebih dari 200 juta dolar Taiwan ya. Dan secara keseluruhan menjadikan salah satu franchise horror lokal dengan pendapatan tertinggi di negara tersebut. Film ini juga disutradarai oleh Si Han Liao yang juga diproduksi oleh Jeff Shaw. Ceritanya bakal mengikuti kisah seorang pria yang membawa jenazah saudara perempuannya ke Pontianak demi memenuhi permintaan terakhir sang adik. Namun perjalanan itu menyeretnya ke dalam teror supranatural yang berkaitan dengan sosok kuntilanak. Sang produser Jeff Shaw ini bilang ke Variety kalau misalnya Indonesia dipilih sebagai latar karena memiliki tradisi spiritual, mitologi dan juga kisah-kisah supranatural yang sangat kaya. Hal itu juga dianggap menjadi fondasi yang tepat buat ngebawa semesta The Rob Curse ke babak baru, sekaligus juga ngenalin horor Asia Tenggara kepada penonton internasional. So, buat kamu teman Pro 2 yang penasaran, film ini dijadwalkan bakal tayang pada 2026 juga. Nanti kita bakal update lagi ya gimana sosok kuntilanak di film The Rob Curse ini. Well, teman, nanti Tio bakal balik lagi dengan sejumlah informasi lainnya. So, tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Tahu gak sih, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia?
2: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelasin perbedaan, coba.
1: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
2: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan, ada keseng AI yang bisa bantu-bantu patung?
1: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
2: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
1: Ada. Teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
2: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman Produa pernahkah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan? Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sih...

0: Kembali kita hadirkan informasi tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama tahun Pro 2, munculnya wacana untuk mulai menyandingkan nama Arnold Aristoteles Paplana Ritiau dengan Sadiah Ulu Putih sebagai pasangan potensial pada pemilihan gubernur 2030 dinilai masih terlalu dini. Perkumpulan Anak Muda Ambon PAMA menilai perbincangan mengenai konfigurasi pasangan calon 5 tahun mendatang lebih banyak dipengaruhi dinamika politik publik dibandingkan dengan realitas yang ada saat ini. Informasi kedua, persiapan pembangunan shelter proyek strategis nasional Blok Masela di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus dipercepat menjelang pelaksanaan groundbreaking yang ditargetkan sekitar 2 pekan ke depan. Tim terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, Babinsa, dan Satgas Teritorial bergerak menuntaskan berbagai kebutuhan teknis maupun administrasi di lokasi proyek. Informasi ketiga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku membuka pos pengaduan untuk menampung berbagai keluhan masyarakat selama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB. Layanan yang disiapkan tersebut agar setiap persoalan yang muncul dapat segera ditindaklanjuti. Informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 19. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Masih bersama Tio Nugroho teman Pro 2. Nah, kalau misalkan selama ini ngerasa tukeran nomor telepon sama kenalan baru itu terasa terlalu personal ya, WhatsApp kini baru aja ngenalin solusi barunya. Mulai kemarin tanggal 29 Juni ya, platform milik Meta itu resmi mengenalin fitur username, bahkan dalam sepekan ke depan sebagian username itu udah bisa reservasi username sebagian user itu udah bisa reservasi username lebih dulu sebelum fitur ini dirilis gitu secara global dalam beberapa bulan ke depan. Nah, berdasarkan penjelasan situs resminya, teman berdua, fitur username ini memungkinkan user berinteraksi tanpa harus langsung membagikan nomor telepon. Nantinya cukup pakai username sebagai identitas saat pertama kali dihubungi selama fitur privacy tersebut diaktifkan. Nomor telepon pengguna akan tetap tersembunyi dari orang lain menurut WhatsApp. Nah, pembaharuan ini juga dirancang sebagai lapisan keamanan tambahan atau extra layer of privacy yang bagi lebih dari 3 miliar pengguna di seluruh dunia. Dan gak cuma itu teman Pro 2, WhatsApp ini juga menilai ya fitur ini bakal jadi pengalaman join ke grup maupun komunitas jadi lebih nyaman. Pengguna juga nggak perlu langsung mengekspos nomor pribadi ketika ingin berinteraksi dengan orang-orang baru, sehingga komunikasi bisa terasa lebih aman sejak awal. Menariknya lagi teman, WhatsApp juga udah nyiapin dukungan buat kreator konten, pelaku UMKM, hingga organisasi. Mereka nantinya bisa menggunakan username yang sama dengan akun Instagram atau Facebook yang sudah dimiliki, sehingga identitas digital tetap konsisten di berbagai platform dan juga lebih mudah dikenali audiens. Nah, buat yang penasaran apakah fitur ini sudah tersedia, kalian tinggal cek aja WhatsApp kalian di settings, terus account, abis itu username di aplikasi WhatsApp versi terbaru. Since proses peluncurannya ini masih dilakukan secara bertahap teman Pro 2, jadi belum semua akun itu udah langsung kebagian aksesnya gitu. Punya kamu udah belum? Kebetulan punya aku udah, dan kayaknya kemarin udah aku setting username-ku teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kalian mau, langsung aja username-ku sama kayak Instagram, jadi @nugo, O-nya 3 underscore. Silahkan aja kalau misalkan kalian mau reach out. Nanti Tio bakal balik lagi. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

aman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Din, si tahu sing. Akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung tahu katong dasar negara Pancasila. Itu bukan cuma katong hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, katong pembangsa ini sembakal tapijang.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Well, teman Pro 2, kami masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon. Teman terbaik kamu, teman Pro 2, baru-baru ini pasti kalian sedang dihebohkan juga, termasuk aku ya, teman Pro 2, terkait dengan vonis yang diberikan sama majelis hakim pada kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook oleh Nadiem Makarim, yaitu 10 tahun penjara dan 800 something miliar ya. 800 miliar something ya enggak tahu deh. Jadi gini teman berdua ya, aku coba membacakan beritanya dulu ya. Nanti aku juga pengen tahu nih point of view dari kamu nih kayak gimana. Jadi teman berdua, mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristekdiktin Nadiem Makarim ini divonis 10 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nah, putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026. Selain hukuman pidana penjara teman Pro 2, Nadiem juga dijatuhi denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan, beserta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 809 miliar. Dilansir dari kompas.com, teman Pro 2, kasus ini juga berkaitan dengan program pengadaan laptop Chromebook ya untuk digitalisasi pendidikan saat Nadiem masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Majelis hakim menilai Nadiem terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan tersebut. Dan proyek itu disebut merugikan keuangan negara hingga 2,1 triliun karena dinilai tidak melalui kajian yang memadai, termasuk penggunaan Chromebook Chrome Device Management atau CDM yang dianggap tidak diperlukan. Sebelum sidang putusan digelar, Nadiem sempat menjalani rangkaian persidangan mulai dari pembacaan tuntutan jaksa hingga penyampaian pledoi. Dalam pembelaannya, ia meminta majelis hakim membebaskannya dari seluruh dakwaan karena merasa tidak melakukan tindak pidana korupsi. Namun, majelis hakim menolak pledoi tersebut dan menyatakan dakwaan primer jaksa terbukti. Vonis 10 tahun yang dijatuhi hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta hukuman 18 tahun penjara. Jaksa juga sempat menuntut Nadiem membayar uang pengganti total hingga 5,68 triliun dalam putusannya. Hakim juga tetap menjatuhkan pidana ya, tambahan berupa denda 1 miliar dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar 809 miliar gitu. Dan dari putusan ini teman Pro 2 banyak sekali menuai respon dari public figure ya. Ada Jerome Polin, terus juga ada Andovi, terus yang lainnya ada siapa lagi ya, tadi juga ada, ya banyak lah ya teman Pro 2. Jujur kalau misalkan dari point of view ku sendiri, aku merasa gak tahu sih sejujurnya apakah bagaimana, cuman menurutku kalau misalkan memang ini tidak bersalah, kenapa harus dijatuhi hukuman gitu. Dan ya cuman kita harus menghormati proses hukum ya teman Pro 2 ya. Ya semoga keadilan di Indonesia ini memang masih ada dan nantinya akan bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya gitu aja sih. Nanti Tio bakal balik lagi teman, tetap stay tune aja di Pro 2 FM teman.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting.

Yes, teman bro dua, Toh Pati dengan Nadif Basalama dengan lagu Semusimnya, teman pro dua ya. Kalian masih dengerin pro dua RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan sekarang sebelum kita lanjut ya, aku pengen kalian dengerin satu lagu dulu sesuai dengan acara kita malam hari ini. Asik. Yaitu ada lagu Satu Nusa Satu Bangsa spesial buat

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam tuan pro 2. Kali ini aku bakal ngasih satu informasi dari Indonesia tentu saja, yang mana membawa harum nama Indonesia sekaligus juga menurutku jadi kebanggaan ya, dan jadi salah satu apa ya, bisa dibilang kayak inspirasi juga nih buat anak-anak muda Indonesia. Ada namanya Vignesh Warren Mahaputra. Ini model asal Indonesia yang baru-baru ini muncul di runway terbarunya Jacquemus ya, lewat show bertajuk Le Bon Jour. Sebelum terjun ke dunia fashion model teman pro 2 internasional, dunia fashion model internasional, Vignesh ini ternyata dikenal sebagai pebasket berbakat asal SMA 2 Mulia Yogyakarta. Ya, bahkan sempat bermain di Honda DBL di Yogyakarta musim 2017-18 dan bahkan menyabet gelar MVP di tahun 2018 sebelum ikut DBL Champ di Surabaya. Dilansir dari website dbl.id. Wow, ternyata luar biasa ya pebasket ya, pantes ya tinggi gitu, tinggi terus juga posturnya pasti oke ya, kan namanya atlet ya nggak sih. Tapi Tama Pro 2, Vignesh memilih membangun karirnya di dunia fashion. Dari situlah jalannya di industri fashion ini mulai terbuka, sampai akhirnya dipercaya tampil di runway Jacquemus, ya salah satu fashion house Perancis yang terkenal dengan show artistik khasnya. Show Le Bon Jour ini sendiri menampilkan koleksi terbaru dari Simon Porte Jacquemus yang terinspirasi dari suasana countryside Paris dengan sentuhan minimalis yang jadi identitas brand tersebut. For information, teman pro 2, Vignesh ini juga pernah tampil di Milan Men's Fashion Week untuk Neil Barrett, Jordan Luca, dan juga Zegna. Wow, luar biasa. Kita harus kasih tepuk tangan dulu buat Vignesh ya. Vignesh Warren Mahaputra, luar biasa, keren banget Vignesh. Dia ini kayaknya satu angkatan sama aku ya, tapi bedanya mungkin jalur kita berbeda. Oke, teman berdua, aku bangga banget sih sama Vignesh sih, luar biasa. Terus kalau misalkan aku lihat dari shotnya ya, shot foto-fotonya ya, ini tuh kayak diambil di perbukitan tapi pantai gitu, bukit-bukit kapur gitu ya. Ada jalan terus dia runway di sana dengan baju-baju yang oh my god, that's really cool. That was so cool ya. Menurut kamu gimana teman pro 2? Dan dari unggahan ini sini pun juga banyak sekali komentar-komentar positif ya yang bisa kita dapat. Menurutku dia he's totally lit, like oh my god, he's the one. Dan teman, nanti aku bakal balik lagi, so tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman, aku bakal spill satu informasi lagi sebelum kita bergabung ke Pro 2 RRI Jakarta ya. Karena malam ini bakalan ada music live chat. Yeay. Kita bakal ketemu sama musisi-musisi terbaik ya dari seluruh Indonesia tentu saja. Dan teman Pro 2, Jenis Chan ini memulai debutnya di Wimbledon ya, dengan hasil yang manis teman. Pasalnya petenis muda dari Indonesia berusia 24 tahun itu sukses mengalahkan unggulan ke-22 asal Kanada, Leila Fernandez, 2 set langsung ya, 6-1 dan 7-6 pada hari Senin tanggal 30 Juni 2026, sekaligus juga memastikan tiket ke babak kedua di Grand Slam lapangan rumput tersebut. Oke. Dan teman, dilansir dari antaranews.com, Jenis ini mengambil kendali permainan sejak awal dengan mematahkan servis Fernandez pada game pembuka. Ia kemudian menutup set pertama dengan skor telak 6-1 sebelum set kedua berlangsung lebih ketat hingga harus ditentukan lewat tie break. Jenis juga akhirnya mengamankan kemenangan dengan skor 7-3 di 3 break teman Pro 2 sepanjang pertandingan. Ia juga membukukan 6 ace tanpa double fault, 24 winner, hanya 10 unforced error, serta berhasil memanfaatkan 3 dari 9 peluang break point di babak kedua. Jenis akan menghadapi pemenang laga antara Mimi Xu dan Daria Kasatkina. Sementara itu, teman Pro 2 Aldila Sujiati ini juga datang ke Wimbledon dengan kepercayaan diri yang sedang tinggi setelah menjuarai Bad Homburg Open 2026 bersama dengan Vera Zonareva ya. Gelar tersebut juga menjadi trofi WTA 500 pertama dalam karirnya teman Pro 2. Menurut Aldila, hasil itu menjadi suntikan kepercayaan diri sekaligus juga motivasi untuk terus bersaing di turnamen level yang lebih tinggi. Pelatihnya Christopher Rungkat juga menyebut gelar tersebut menjadi bekal yang bagus menjelang Wimbledon. Dan selain tampil di nomor masing-masing, Jenis dan juga Aldila ini juga akan kembali berpasangan di sektor ganda putri Wimbledon. Keduanya dijadwalkan menghadapi pasangan tuan rumah Harriet Dart dan juga Maya Lamsden pada babak pertama yang berlangsung pada hari Kamis 2 Juli 2026, setelah Jenis memastikan tempat di babak kedua nomor tunggal. Keduanya kini juga akan memulai perjalanan mereka di nomor ganda teman Pro 2. Jadi kita doakan saja keduanya bisa sukses dalam turnamen dari Wimbledon ini. Nanti Tio bakal balik lagi. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Emang Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini spesial sekali, gue nemenin lo tentunya, tapi gue gak akan sendirian ya, karena nanti kita bakal ngobrol barengan sama sebuah grup yang bisa dibilang udah legend banget ya. Dan mungkin buat lo semua yang udah kepoin ya, nge-stalk Instagramnya Pro 2FM, pasti udah tahu kita malam hari ini bakal ngobrol bareng siapa ya. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Project Bob. Woo, seru banget ya, karena emang lagu-lagu mereka ini sudah menemani mungkin dari edit zaman-zaman kecil dulu ya. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit temen lo di malam hari ini, teman bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
0: Halo. Seru. Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Ini juga gak komplit, maaf ya.
0: It's okay, gak apa-apa dong yang tentunya. Oke, malam hari ini udah ada barengan sama kita. Ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama yes. Kak Tika tentunya yep. Ada malam hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong. Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Bang Tika.

0: sudah genap usia 30 tahun.
1: Betul.
0: Nah, wih, seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
1: Ya. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu. Jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh. Kalau misalnya kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun. Itu aja pas gini. Kita udah 2 tahun loh, guys.
0: Iya, iya.
1: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: 30 tahun. Gokil.
2: Anak udah lulus.
0: Aduh. Udah punya anak kayaknya, Bang.
2: Udah nikah.
0: Udah nikah bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
1: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Teman
1: Pro 2.
0: Teman Pro 2. Ya,
1: tahu P Project itu dulu adalah kayak kelompok
2: musikal.
1: Itu kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah memplesetkan lirik-lirik lagu
3: yang sudah ada.
1: Yang sudah ada. Dulu kalau emang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. kemudian I Can Love You Like That-nya
2: Andre
1: Loket. Itu specialties-nya abang-abang kita.
0: Oke.
1: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah itu.
3: Dengan konsep yang beda ya.
1: Iya, kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah atau di liriknya atau di apanya tuh?
2: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
2: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin
1: baru.
2: Bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
2: Menghibur lah gitu.
0: Benar.
2: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
1: Iya, betul. Iya, kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul,
1: yang
0: betul.
1: Cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
1: Dan itulah yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya gak bisa diraguin lagi lah ya. Udah 30 tahun juga gitu kan.
1: Udah kayak keluarga.
0: Udah kayak keluarga, bener.
1: Satu kakak, kita kan satu kata.
0: Aduh.
1: Kartu keluarga.
0: Oh iya bener, satu kakak.
1: Seru.
0: Aduh. Tapi ada gak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama kan, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada gak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
2: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
2: Sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu membuat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh.
0: Yes.
2: Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan, itu job kita juga gak terlalu banyak. Jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita bercanda di backstage, makan bareng,
0: gitu. Wow. Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika nggak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
1: Iya, benar.
0: Wow. Oke.
1: Iya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
2: Juga. Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul.
2: Selain
0: betul.
2: Kita bisa berjanjian.
0: Benar. Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang gitu ya, dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
1: Sekarang semakin maju, semakin progresif semakin. Iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman, ada musimnya.
0: Iya. Yeah.
1: Lagi musim dangdut.
0: Betul.
1: Lagi musim alternatif,
0: ya.
1: Lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
3: Betul. Dan yang
1: sekarang kayaknya emang bebas sudah.
3: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Ya,
3: jadi semua bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh di home studio.
1: Harus punya demo.
3: Oh
0: iya
2: Pokoknya sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
2: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
2: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, ya gimana label gitu kan. Dan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio, ataupun media cetak kan. Nah, kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
1: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
2: Bahkan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus aduh bikin album singlenya, di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu. Jadi
1: viral duluan ya,
2: mudah gitu.
1: Kalau dulu kan bikin musik video ya, dulu kita bilangnya video klip.
0: Video klip.
1: Lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
1: Bikin sendiri.
2: Upload sendiri.
1: Betul.
0: Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
2: Iya
0: kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
2: Selamat Birthday.
0: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
1: Apa nih?
0: Metal
1: apa?
0: Versus Dugem. Iya bro, gue anak metal bro.
2: Sampo metal.
0: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop, Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, metal atau dukem nih?
1: Kita kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Ke bagian
1: aku
0: metal.
1: Yosi dan gue ke bagian metal dan ini berdua anak dukem.
0: Anak dukem.
2: Kalau dulu apa parfum on masih ada sih kita bertiga.
1: Tiga-tiga.
0: Ya. Tiga. Oh iya benar. Dukem. Bahasanya lawas ya dukem ya.
1: Iya, anak sekarang enggak bilang dukem ya.
0: Iya, anak sekarang enggak bilang dukem. Iya benar.
1: Apa
0: ya
1: kalau sekarang anak sekarang
0: bilang? Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu jadi saya tidak tahu ya.
2: Pengen ke kafe aja gitu.
0: Kafe-kafe aja, bener.
2: Party,
0: bener. Party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus dukem, terus ada dangdut is the music of my country itu, sama gara-gara Kahitna yeah. juga ada gitu. Emang itu yeah, adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Yes. Waktu itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, bisa dikatakan. Jadi naik kelas.
0: Yes.
1: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu bener banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya
2: macet. Banyak sih ya seperti Ujo bilang tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
0: Okay.
2: Kalau beberapa hits mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan
1: Yosi.
2: Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik ya. Makanya betul. Kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya ya.
1: Ada Leto,
2: bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita. Terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga. Ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada.
2: Iya.
1: Awas anjing galak
0: betulnya. Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung tuangin ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday, sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Sama gini, kok kita udah 30, menuju 30 ya memang ya.

0: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin memberikan, meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada. Betul. Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
1: Iya
0: gitu
1: pasti.
0: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif, ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
2: Iya ya sih, kan? Benar.
0: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja birthday. Selamatnya atau birthday-nya, nanti pasti keluar
3: nomor
0: yang berbau-bau ulang tahun kan.
1: Benar.
3: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday, banyak
2: nah.
3: Buatan sini.
2: Oke.
3: Tapi kalau kita Selamat Birthday, mungkin kita salah satu
1: sedikit,
3: yang
1: sedikit ya. Atau satu-satunya
3: Selamat ulang tahun pasti banyak tuh.
2: Benar. Oh, menarik gitu. Ya. Benar. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
3: Ya di Pro 2 tuh harus sering-sering pasang sih.
2: Iya. Itu
3: dia. Tiap hari akan ada yang selamat birthday kan.
2: Betul. Ya. Betul. Jadi jangan lupa di request jadi Pro 2 FM ya.
0: Karena yang lagi dengerin juga teman Pro 2 pasti ada yang lagi birthday
2: nah,
0: kan.
2: Iya. Itu dia makanya. Selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, tapi kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Katika dulu mungkin.
3: Ini kalau zaman muda dulu. Kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu, ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin duluan.
2: Ah iya sih, bener. Ya. Siapa sih yang masih inget ya?
3: Kalau dulu sih lebih kayak gini, gue dikasih apa ya? Okay. Itu ini kan sesuai zaman ya.
2: Benar, kalo sekarang
3: lebih kayak gini, aduh raktir orang.
2: Aduh boncos nih malam ulang tahun ya.
3: Wah boncos nih.
2: Bener. Kalau Katika apa nih yang paling ditunggu?
0: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya, waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
2: Iya sih, benar sih.
0: Ya kan, apalagi di masa kecil. Ya remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
2: Betul. Gitu kan.
0: Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita, kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja, ya udah ulang tahun kan selalu setiap tahun ya.
2: Bener.
0: Perbedaannya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh, supaya kadang-kadang kan yang ngelamatin kita banyak ya, terus kita amin makasih. Nah, memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir, aku benar-benar yang setiap orang ngelamatin aku dengan WA dengan apa tuh aku bacain benar-benar satu-satu dan aku aminin satu-satu
2: Gitu.
0: Karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
2: Benar.
3: Nah, di saat waktu muda itu kayak lewat
0: aja ya. Karena yang kita nanti kadonya ya.
3: sehat. Apa sih panjang umur.
0: Itu
3: kayak lewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
0: Iya,
2: benar. Oke. Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini enggak, maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatment-nya khususnya gitu, ada enggak sih di Project Pop?
3: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita, mau tim kita, mau band kita, selalu dibikinin surprise entah di mana. Yang udah enggak surprise juga pasti.
0: Ini ada kue. Bisa ditiup.
3: Iya, kita rekam-rekam. Udah makin simpel sih tapi tetap ada perayaan.
2: Bener ya, hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu kan, tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
0: Walaupun kita nggak ngarepin apa-apa lagi, tapi kalau nggak ada yang nyelamatin juga pasti udah sedih.
2: Bener, walaupun bilangnya ya nggak apa-apa santai aja, tapi juga sedih juga gitu kalau nggak ada yang ngucapin ya kan. Benar. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika upload teasernya ya, versi akustiknya ya. Betul ya. Wow, oke. Okay. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti wishnya ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
3: Ada
2: ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
4: Selamat Birthday.

0: Masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Woo! Ngopi dulu, ngopi dulu. Selamat birthday, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya.
2: Iya, benar.
0: Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Ya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, kenang memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana caranya gitu, yang gede sekalian. Tahu-tahunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
0: Seru. Tapi rasanya senang dong pasti akhirnya bisa konser.
2: Oh, senang.
0: Besar ya.
1: Senang sama deg-degan sebenarnya gitu kan. Jadi selama ini kita juga pengen banget punya konser tapi ada perasaan gak percaya diri juga. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
0: Betul.
4: Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
0: Yes.
4: Ya, benar. Udah biasa.
3: Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkonseran.
0: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar konser 30 tahun ya.
4: Excited.
0: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
4: Wish.
0: Yes.
4: Sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
3: Benar.
4: Dari sehat itu modal kita buat kedepannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
1: Benar.
0: Okay.
1: Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan 2 single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada 2 single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi. Jadi sebenarnya ya apalagi dari kesempatan, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
0: Amin. Wow, luar biasa ya Wisa ya, di 30 tahun ini terlihat bijaksananya.
1: Karena kalau kita berpikir
3: cari ngetop atau apalagi, kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
0: Betul.
3: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
1: Iya.
3: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
0: Betul sekali ya. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmatin konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
4: Ya,
3: betul.
4: Kalau di North Star Entertainment, pokoknya ada di situ. 8 Agustus 2026 di tenis indoor Senayan.
0: Wih.
4: Ayo dong.
0: Seru-seru.
4: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
1: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
0: Alright, itu dia. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konsernya Project Pop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih, yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya
1: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Yes. Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
4: Betul.
1: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang
3: lain. Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga. Ya, lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu.
4: Dan betul, harapan yang terdekat adalah nonton konser Project Pop di Tanis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
1: Alright. Ya, kita nostalgia bareng.
0: Yoi, betul sekali.
3: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
0: Wow. Wow, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
1: Ini dari tadi kita ngomong gak nafas.
0: Aduh. Oke, jadi itu ya teman Pro 2, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua DSP, terutama single terbarunya ya. Selamat birthday. Bisa ditonton di YouTube, udah ada ya MV-nya?
1: Udah ada ya.
0: Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Project Pop, sukses selalu.
1: Thank you banget.
0: Thank you. Sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
1: Amin.
0: Thank you. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop ya.
1: Amin.
0: Alright, bye teman Pro 2.
3: Bye semuanya teman Pro 2.

lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pengpasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Well, teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya, teman. Dan tadi kita bersama-sama sudah mengikuti MLC ya, Music Live Chat dengan Project Pop ya. Wow, seru banget Project Pop diundang ke datang ke Pro 2 RRI Jakarta. Nah, teman Pro 2, ngomong-ngomong soal hal-hal yang seru nih ya. Ini ada satu festival Fulan Fehan ke 4 ya, resmi digelar di Desa Dirun, Kecamatan Lemaknen, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Nah, festival budaya yang tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-4 tersebut dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melalui prosesi pemukulan tihar, alat musik tradisional khas Belu, mengusung tema Dance of Dance for Friendship ya, aku kira Dance of the Dragon. Dan festival ini juga menghadirkan tarian kolosal yang menggambarkan persahabatan Indonesia dan juga Timur Leste, teman Pro 2, di hamparan savana Fulan Fehan. Pertunjukan yang melibatkan 4 suku dengan ragam budaya dan tarian khas tradisional perbatasan NTT ini. Kemudian juga dilansir dari Antara News, teman Pro 2, festival Fulan Fehan ke-4 ini juga melibatkan tamu dan juga peserta dari 3 negara, yakni Indonesia, Timor Leste, dan juga Australia. Nah, kehadiran delegasi lintas negara ini disebut juga memperkuat tradisi diplomasi budaya dan juga persahabatan melalui seni serta juga tradisi lokal gitu. Wow, keren banget ya, luar biasa sih menurutku sih ini. Jadi festival udah tahun ke-4 ya, ada sekitar 3.000 penari kalau nggak salah. Terus dari 4 suku, 3 negara ya. Dan ini merupakan sebuah selebrasi budaya yang tidak bisa dilupakan menurutku. Indah banget sih, tari kolosalnya sih. Teman, nanti Tio bakal balik lagi. Tetap stay tune terus aja di sini di Pro 2 FM.

0: Itay, si sadar kasing. Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Eh, sekarang nih tuh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas biar jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan impostor syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Usi yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kamu tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih, Usi masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti, sah, daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Usi tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yusuf bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, kita dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, waktu-waktu lo bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, Oh, sini terlalu labe lah.

Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Teman Pro 2, kalian masih ditemenin Tio Nugroho di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin ini mengungkapkan bahwa biaya latihan dasar militer atau Latsarmil untuk calon manajer koperasi Desa Merah Putih ini mencapai sekitar 30 juta per orang, teman Pro 2 gitu. Jadi berdasarkan kriteria ya, pelatihan untuk 7 hari itu menghabiskan 5 juta per peserta. Maka total kebutuhan anggarannya selama 45 hari itu mencapai 45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan 15 jutanya untuk pembelajaran substansi koperasi gitu katanya. Wow, ujar Hasanuddin dalam siaran pers pada hari Senin 29 Juni 2026. Ini dilaporkan oleh Kompas. Dan menurut Hasanuddin, teman Pro 2, porsi anggaran terbesar justru diserap untuk bagian kegiatan kemiliteran yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan tugas utama manajer koperasi ya. Ia menilai anggaran akan jauh lebih efisien jika komponen latihan militer dihapus dan pelatihan difokuskan pada peningkatan kemampuan manajerial serta pengelolaan usaha. Nah, lalu teman Pro 2, Hasanuddin juga menegaskan bahwa tugas utama manajer Kopdes itu adalah mengelola organisasi dan mengembangkan usaha, sehingga materi pelatihan harusnya lebih berkonsentrasi pada kompetensi profesional dibandingkan latihan fisik maupun kemiliteran gitu. Waduh, waduh. Tapi menurut kalian gimana nih? 30 juta per orang untuk latihan militer itu apakah sudah proporsional atau ya? Setuju sama apa yang dikatakan sama Bapak DPR dari Komisi 1 ini, Bapak Hasanuddin. Kalau aku sih lebih setuju sama Pak Hasanuddin ya. Tapi menurut kamu gimana, teman Pro 2? Nanti kita bakal ngobrol lagi. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: Pernah kepikiran gak sih, kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma ngehemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit, mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

istilah SOTD atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga bagus.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: I can't move on, live on, can't move on. You station on our bed.
1: Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

cargo skirt on a boy like a kilt. Kept it 100 on paper like Will. Tuan Produa gak kerasa sudah di penghujung waktu ya kita malam hari ini, sudah di penghujung malam, sebentar lagi pukul 12. Aku Tio Nugroho ngucapin terima kasih banget buat kamu yang udah join hari ini tadi Tuan Produa, dari tadi siang sampai sore sampai malam hari ini ya. I would say thank you so much for you guys, and I think we're going to see tomorrow ya, we will meet again tomorrow. Dan teman Pro 2, aku juga mau ngucapin selamat malam buat kalian semuanya dimanapun kalian berada. Selamat beristirahat ya, dan pokoknya besok memulai hari kembali dengan penuh semangat dan juga sukacita. Aku Tio Nugroho pamit, and I'll see you again tomorrow. Bye bye.

Teman berdua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran pada sepanjang hari, pada pagi, siang, petang, hingga malam ini di edisi siar hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di edisi siar tanggal 2 Juli 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, teman pro 2, kami yang bertugas, saya Tio Nugroho, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nona maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi 2, kembali lagi bersama aku Vini di sini, teman. Dan berbagai informasi dan hiburan pastinya akan terus aku update buat kamu. Jadi di sini aja ya. Salam apa? Salam sehat, salam semangat buat kamu yang jam segini udah pada bangun, yang udah pada beraktivitas. Aku doakan hari ini aktivitas kamu lancar-lancar ya, dan tetap dalam kondisi yang sehat pastinya. Dimanapun kamu berada, aku doakan semuanya tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, teman Pro 2. Dan ya, untuk menghibur hari kamu pastinya aku akan terus update informasi dan memberikan lagu-lagu yang seru pastinya untuk menghibur kita di hari Kamis ini ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

perlu layar? Cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: I can't move on, let me on, you stay shit on my crap.
1: Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Info Pro 2 pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif mengapresiasi komitmen Dana Indonesia dalam memberdayakan perempuan, yaitu program Sisberdaya bagi pelaku UMKM dan Sisberdaya bagi perempuan penyandang disabilitas. Program ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong ekonomi kreatif yang inklusif, adaptif terhadap teknologi, memperluas akses pasar, dan pastinya pengembangan produk-produk kreatif dari Indonesia. Dan setiap produk UMKM tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga membawa cerita, budaya, dan identitas Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung para pejuang ekraft perempuan naik kelas. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kapolri Jenderal Polisi menegaskan komitmen mendukung astacita Presiden Prabowo Subianto, di mana dukungan diwujudkan melalui penguatan ketahanan pangan, energi, dan juga stabilitas nasional. Dalam sambutannya, Kapolri mengatakan dinamika global menghadirkan tantangan besar bagi pembangunan nasional. Perubahan iklim, disrupsi teknologi, perang dagang, dan konflik geopolitik memerlukan langkah untuk bersama. Polri juga menjalankan berbagai program ketahanan pangan di seluruh Indonesia, di mana program mencakup lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, dan pengawasan distribusi bantuan pemerintah. Dan informasi terakhir kita, peluncuran wahana robotik link milik Katalis Space kembali ditunda akibat cuaca buruk. Di sini dirancang untuk meningkatkan orbit Neil Gerald Swift milik NASA yang terus mengalami penurunan ketinggian. Peluncuran semula dijadwalkan berlangsung pada Rabu kemarin, 1 Juli waktu setempat, namun kondisi cuaca yang tidak mendukung memaksa tim misi menunda proses peluncuran. Informasi selengkapnya dapat teman kunjungi laman resmi

0: Kamu suka kopi lokal tidak?
1: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
0: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
1: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
0: Makanya bangga pakai dan konsumsi produk dalam negeri.

0: busy yan. Hello! Pasok! Kino!
1: Madalas yan. Ay, hindi. Tanong.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku, Vini, di sini. Iya, teman. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas buat kamu yang mungkin baru bergabung dengan kita di pagi hari ini. Yang mau sarapan, jangan lupa sarapan. Yang mau, apalagi ya, yang mau beraktivitas, ya, jangan sampai lupa untuk membawa jas hujan sebelum keluar rumah, teman Pro 2. Karena cuaca tidak menentu ya. Aku tadi pagi aja kesini sempat hujan, teman. Jadi kalau bisa bawa jas hujan, bawa payung, ya. Minum air putih yang banyak juga, makan, teman Pro 2, kalau perlu konsumsi vitamin karena dia bisa membantu untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita ya, untuk melawan segala macam penyakit-penyakit yang ada sekarang ini, teman Pro 2. Nah, aku sambil update informasi buat kamu ya, nanti di jam 7 bakal ada sepada juga seperti biasa, teman. Ada topik menarik apa yang bakal aku hadirkan? Jangan ganti stationnya. Sini aja, Pro 2 FM, teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

tak perlu layar, cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sweet pea, apple of my eye. Don't know when and I don't know why.
1: Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

sepeda. Selamat pagi teman berdua. Tidak terasa kita udah di jam 7 lebih 32 menit ya kalau nggak salah ya. Oh 44, 32 dari mana? 44 menit teman berdua hadir nemenin kamu. Dan kamu yang musim pancaroba gini biasanya apa sih yang kamu siapkan? Vitamin apakah selalu ada? Air putih yang nggak pernah berhenti? Apalagi ya? Menjaga stamina dengan tetap berolahraga atau apa sih cara kamu atau strategi kamu agar dapat tetap menjaga sistem kekebalan tubuh ya. Nanti bakal aku update lagi biar kita bisa seru-seruan pastinya di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. No matter what, no matter what.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

0: Prodia FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodia.
1: Teman Prodia, perubahan cuaca yang tidak menentu seperti hujan lalu tiba-tiba panas terik dapat membuat daya tahan tubuh menurun dan meningkatkan risiko terkena flu, batuk, demam maupun infeksi saluran pernapasan. Jaga cara kamu untuk menjaga kesehatan saat cuaca berubah-ubah, diantaranya jaga kondisi daya tahan tubuh ya. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral, perbanyak buah, sayuran terutama yang mengandung vitamin C ya. Perbanyak juga minum air putih yang cukup, karena saat cuaca panas tubuh kita itu akan lebih mudah kehilangan cairan. Sedangkan saat hujan, orang sering lupa untuk minum. Jadi pastikan minum sekitar 2 liter per hari ya. Sesuai kebutuhan teman berdua. Kemudian tidur yang cukup. Orang dewasa juga dianjurkan tidur selama 7-9 jam setiap malam agar sistem imun kita itu tetap optimal. Dan olahraga juga penting ya teman Pro 2, karena lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit sehari seperti berjalan kaki, bersepeda atau senam ringan untuk menjaga kebugaran tubuh.

Taman Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

beginning. Halo. Yuk masuk. Yuk. Ini dia. Ini dia.